Nicholas Zakaria jina Kiyama Boyce abvi wa Chenjeri. Imwe muda dzaita kuti pansi pano paoneke chidabvi male ndime matibalira nyatwa zense undani ndepo zinkhondo azichaperi kuzondana kuchaperi ungada utsvaka kuti nchancho bala kuti kuitike nkhondo apa shoti kupinda kadzina kamare apa shoti kupinda kadzina kaupfumi kuti zviripo zvavari kupokera saka matwisira nyatwa pansi pano topera kuulayana thangwerayo male sole maningi ndo buda ine kuna Nikola Zakaria shinyimbo iyo wachenjeri ndoenda kuyapinza Carlos Delina PCA.

0: kwana izo zitanhatu sezorash
1: mabasa anetande usiku
2: Radio Musimik Manika
0: to batana na Maputo munananda wa masoko mumwanya watinati journal damanya
2: Radio Musimik ozi sempre projetando missa.

Ajiri kufambira pamberi nadzo dzimbo kuno tataura zvengombe kunewo ane motikari dzakawanda mari yacho airyiwi mari inondobudiswa kana motikari yaguka simbi mazi mari anondokunturirwa kana motikari yacho yaguka simbi waumbapo hapasi kuita kunga pane motikari inotsvaga mari hazvisi kungombe dzega kana nemotikari

0: Kwa dika nitakwa sana nekambo. Iko zvino regai tipinde muhurukuro zatakaita kumutana kwa Marasa Gona kulokaridadi yekuchitunga kuposhwa nchativu yemavonde na wachaita augusto wanoita mabasa akasiyana siyana sondo rinota kambozwa kurima kwavanoita muriyo kana kuti etsunga
1: tanonzi chaita augusto ndine zvakawanda zvindinorima ndinorima muriyo mabanana lisha zviro ma orange mabhokati zvese zvino zvemiti ndinorima zvekurima futi ndichirima zvezvirimwa zvakasiyana siyana asi ndichiona zvichindibatsira zvakanyanya
2: apa tiri kuona muruka yemuriyo ikaindinyi yemuriyo muruko kayapa
1: muriyo uyu itsunga inonzi paida ndiyo
2: ndipaida
1: tsunga inonzi paida ndiyo rendiri kurima asi ndiri kuona unga riri kundibvisira zvinhu zvakanaka
2: makasima mwedzi upi kuti muudai mako muri kukaya kudai
1: ndakasima mwedzi wapera ndiyo pendakasima muriwo uyu asi paizvozvizvi ndakutotanga kutambira kutotengesa
2: maakutengesa hino muri kuona here kuti kurima uku azhinji anokunyoza kusada zvekurima imimi muri kuita zvekurima ngatimbotaura ngezvemuriyo uyu muri kuona zviri kubatsira here
1: ya zviri kundibatsira ngekuti izvozvizvi ndine ana ari kusikora ari kufunda ini ari kutobatsirika zvese nyumba dzekurodya nekurya iona zvese achifunda ini ndichirya ndiri paumba zvese zviri kundibatsira zvichitokwana nekurimako
2: ndimo munoendesa kumusika here vanhu vanouya pano
1: anhu vanouya pano kuodha anhu ndio anouya kuodha ndiendi kotengesa ese anouya pano ese anhu
2: akutoziva kuti munhu
1: apo panorimwa panorimwa tsunga panorimwa nzimbe panorimwa mabhanana zvese zvakasiyana siyana
2: hino munoita madiridziri api apa tiri kuona pakaita panze apasi pamatoro mvura munoiona sei
1: mvura ndinochera madhamu ndakacheresa madhamu saka ndochitori gari nemotobhomba kuri kutodiridza nemotobhomba
2: asi zviri kuendeka here zvinokwanisa here kuti munodiridza nzvimbo yemunoda nemotobhomba sezvo munopinda dizeri gazorina muri kuona zviri kukwanisika
1: nada zviri kutokwanisika ndinotonaona nyasa kuona kuti apa pendarima apa ndodiridza ipona ndovhura zvifuti pamwe apo ndodiridza zvichitofamba zvichitoita zvichitoita ndichinyasa kutoona kuti mari ndakaonini nayo yedhubhu yembeu ndoona kuti yabuda izvi ndotoona kuti yese yaakubudawo kuyageni yangu chitochengeta
2: ino muriyo tsunga iri matimu inonzi paida mune ndima yakadini yetsunga paida
1: paida iyi ndinokwazi zvinochitoita iforo nhatu ndikaerenga pachiedu iforo nhatu dzindiinadzo ndakutotanga kutengesa ndatanga ndaane masondo mairi ndichitotengesa
2: asi munodi munozivisa anhu here kuti kwaane muriyo kana kuti munhu waakutoziva kuti
1: paya paya panotorimwa saka anouya ega kuona kuti pane zvichii pane chii amwana wako odha nzimbe otoona kuti pane muriyo ndikati zvese zvapo otouya munhu achitoodha
2: amumiri kurima
1: atimiri ngekuti ndikada kumira ndio basa rendinoita kuti ndirarame ndio basa rinorarama naro hapana rimwe rendinoita ngerekurima
2: saka muri kutaura kuti kurima kumaakutokutora sebasa rinokuraramisa
1: ya kurima ku ndio basa ndakutotora kuti ndiro basa rinotondiraramisa ngekuti bvire bvire ngekuti ndikada kuti risiya ndikati kufunda anonga ndisina kufunda saka ndikasiya kurima uku ndoda kubatsirika nei ndikakwanisa kuti epa tagara takataura kuti munoma muna mabasa asi basa ndiro irone takudhaka iri ndokuti munobuda mabasa ekuti tione mari asi azhinji ndinoona kuti anokushora kuti epa hatina mari hatina mari asi dhaka iri ndio rinobudise mari ekuti tione kurarama naro onai azungu chaiko anobva portugal kuya mosambigi so kutera dhaka asi kutera kuya kofunda konyora arikutera dhaka basi kuti awane mari mubude mari isusu tochitomhanyira ipona kuti pauya muzungu ambai torime tosenze ipona totambire mari pamwedzi asi idhaka mari iri kubuda padhaka
2: saka mutaura kuti ivhuri imari
1: ivhu imari pese pane ivhu poita mvura patori nemari ngatisatoparekere totarisa mvura iyeyi tichinogeza nayo mapureti ichitodarika ndiyo mari yacho iyona ngatitoshande tichidaro
2: mane makore mangani mechiita zvekurima
1: zvi zvekurima izvi ndinenge ndikada kuzviti ndane kwazi ndakutoita sezhano ndichirima anangu ese ndabereka nekurima kuku ndakatora nemari yekurima nanhasi ndikutorima Eh, anto regere ateku.
2: Ndio cabinet renyu.
1: Ndio cabinet shikiritori ndikatokhumuka. Ndoto somario kuti panhasi ndaona tandu zvimiri negurima. Nhasi ndato gore rino ndatenga chakati. Gore rino yaro ndotenga chakati negurima. Ndio cabinet rangu. Shikiritori inotangira munda ichienda mupi? Musidad.
2: Saburuda murutaura kuti izvo kupera kwe gore rese munotogara pasi kuona kuti ndaita mari.
1: Noto gara pasi kwato tora kadere orunyasa kuona kuti gore raberari ndatoona kuti 300 zvimiri kuti iri 400 ndotofunda ndotoona kuti ichi ngatisimudze ichi pagore ndinofanira kuoneka kuti ndasimudzei pagore nenyaya yedhaka
2: samurutaura kuti zvekurima zvezvingamusvitsa ku 300 zvimiri
1: gore rega rega ndinofanira kuona mari yakadaro ngokuti ndinotengesa tsunga ndotengesa ipwa ndotengesa icho ndoita ndoerenga yese mari ndinoona gore rino ndasenza mari yakati.
2: Muri kutaura kuda kufadza ruzhinji reka ndo zvemunoita.
1: Ndo zvendinotoita. Ndo zvendinotoita. Handi kuti kufadza ruzhinji ndo zvendinoita pagore rega rega ndinofanira kuona kuti ndaona 350 pagore.
2: Okay.
1: Ndotengesa ichi ndonyorera, ndotengesa ichi ndonyorera kana dai nyabuda imwe chienda apa sino ndonyorera yese kuti ye pagore meno ndasvikisa apa.
2: Vanonga ine ma 300 zvimire muri kutaura vanonga ine asenzi nezvimwe zvakadaro. Mune asenzi here imi?
1: Asenzi andina asenzi kuti anotambira pamwedzi asi ndine anhu anouya kundibatsira emagachi.
2: Okay.
1: Ndinoti asenza ndima yake yatosebasa rasenza otobhadharwa. Asenza pasenza otobhadharwa. Neana anondibatsirawo.
2: Mm-hmm. Saka murutoroti ana kazhinji anozwe ari miba mai makore ekupedzisira ari kuberekwa ari miba. Imi mana enyu muri kuvafundisa here zvinhu izvi?
1: Angwa epanapa anotorima ngekuti anonyasa kuziva kuti tatoberekwa pakurima baba basa ndiro raanoita. Hapana rimwe raanoita. Saka mwana wese epano anotoziva kuti pano tinopona nekurima.
2: Okay.
1: Hapana anoramba kuenda kumunda.
2: Mm-hmm.
1: Kwatoedza kuti anamwe bataiwo apa pemunokwanisa. Bataiwo apa pemunokwanisa. Taremba tokumuka.
2: Okay.
1: Anouya anoti apa ndikudawo gacha kuti batawo apo ndokubatsirawo nekamari iwo ndibatsirawo kandima kangu. Ndo mashandire ndinoita pano.
2: Okay.
1: Handisati ndaane kuti ndaane asenze kuti angandibatsira sinobatsirwa nanhu emagacha.
2: Alright. Hino mbeu munodzionepi zvinonzi muriyo unoda zvakawanda zvinoda mbeu zvinoda dhubhu zvinoda mushonga munozvitengerepi?
1: Mbeu idzi ndinondoti ndaonawo kamari ndoenda munotengeswawo mbeu manika mundototengawo.
2: Okay.
1: Ndoenda kumbeu mushonga ndoendokusa ndotosimawo.
2: Mm-hmm.
1: Ndo maonere ndinoita mbeu.
0: Wadikani wachaita wakasvika pakuti hawachafungi kutsvaga basa sekutaura kwavo kurima kwavanoita kuri kubatsira zvikuru kufundisisa wana wavo muzvikoro zvakasiyana siyana uye mudanho rakasiyana siyana.
1: Handitoendi.
2: Mm-hmm.
1: Handitoendi ngekuti basa ndaanaro. Basa ndaanaro hapana pendingatotsukunuka kuenda zve ndakudhaka rindo rendakutosimbisa. Basa ndataanaro pamba panapa. Ndataanaro ndo pemakusene gega arisweri zuva aridoki ndisina kuona mari.
2: Alright.
1: Kuti nditi bakusena tema nheru kunodoka ndisina kuona kinyendo. Dhuzendo haya ndisha.
2: Saka kubva panguva dzine dzetiri dzino zuva ranga kuti kwiri pane atomboya.
1: Nhasi makusena tei izvozvo izvi ndine seti sendu dziri pano. Zvendatoona ndisati ndasvika kumba. Zuro ndakatotengeswa muriwo mbuye mukadzi akatotengesa muriwo zuro wetrezhimiri zuro basi. Nhasi izvozvi ndane seti sendu. Saka ndingaenda kutsvaka basa rekuti chii futi. Tingatonetsa guverno ma. Papa onini. Lakini wao imperego. Asi imperego ndiyo dhaka itarwira. Takarwa hondo kurwira dhaka kuti nyika yedu isununguke. Tuone dhaka riri. Tuone kuririma. Tisenzesi. Asi izvozvi tafumbu. Hakuna basa. Basa ndiro iri. Ona inini ndirikutambira. Makusena ano ngwenu ndatani seti sendu medikashi muhumu.
2: Amusukita pusha sagweni.
1: Nditori nayo mbudu pana apa kuri kana ndibvise muto apa. Ndizvoni zva. Nditori nayo ndirikutorya apa kutokhumuka apa seti sendu ya mbudu. Nosara rodoka futi imwe yatowe. Tirikutotengesa muriwo.
2: Okay.
1: Amwari kuya kuipwa, amwari kuya kumuriwo. Ndikuto ndikutopona. Kupona ne dhaka. Hama dzangu ngati sense.
2: Alright.
1: Dhaka naro pamberi.
2: Alright.

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora ngumaidhu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edhu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo. Uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu imwe uri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadobwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

0: Zvakanaka tinotenda tinoti kwauya mauya muno muradio Musambiki kuitira kuti tiite nyamasuno mbungano yakaringana nekusununguka kakaita nyika ino yemusambiki pamazuva makumi maviri namashanu emwedzi wamhenza wegore ra 1975. Hino muno mustudio yeradio Musambiki tine akapikwa pakuti ape umboo tingati wekubudira kuri kuoneka kuna kuchiita nyika yemusambiki apinda makore makumashanu narimwe. Kwauya ndotanga ndimwi mai Filipa Jo Faustino. Kwauya
1: chekutanga ndini ndini Filipa Jo Faustino. Chekutanga ndikuchungamidzawo wanangu Trust Zwanani siya kulima na Vonila Trust siya kulima ne Vladia Jo Faustino ndikuasimbisawo na wose mavizinyu na iyo makombatente yange ndinayo mushango Maria Zinya Chitsinga ne Maria Maoko ndikuchungamidza masikati yano na Anita Tebula ndinoti ndiyo makamarada yangu yaninge ndinayo mushango ndokuachungamidzawo masikati yano.
0: Zvakanaka tinotenda zvikurisa. David Shuva Chimalizani, munotamba here?
2: Inini ndinotamba. Ndinonzi David Shuva Chimalizani, veteran director of Petersana Siena.
0: Makauhira diri pi apa?
2: Inini ndaka pinda mu frente del Petersana de Mozambique. Na zona de Guru, na zona de Zamulangombe. Então, ndakazo bva ipona apo, ndakazo pinda kuenda Tanzania. Em 1972, ndasvika ku Tanzania, ndakaita treno, topedza treno, tozopinda através do Rio Ruvuma. Takazopinda palitono, palitono, toenda província do Nyasa. Ndiko kwangu ndakatambira lenzi jaha langu. Ndakatambira ikono.
0: Shakana katinotenda. Kwese kwanga kuda kusungura nyika yemusambiki kubva munyara mwa Portuguese.
2: Honde.
0: Tatenda. Amanyange munotamba here?
3: Inini ndinozi Mario Manyange. Ndinotamba kamari.
0: Apeno kumbeyo.
3: Nada kumbenda bveyo achatomuka tomuka.
0: Shakanaka nyamasi tingati biringura mangwana tiri kupemberera makore makumashanu narimwe ekusununguka kaita nyika yemusambiki kubva muadzvinyiriri eya Portuguese. Taenda kuona maoneri enyu ndikubudirira kaita nyika yemusambiki yabva munyara mweya Portuguese aiti dzvinyirira makore mazana mashanu.
3: Apa ndinombodai kubudirira kaita nyika ino kubvira kusununguka kakaya kaita kupemberera kaita kaita rusununguko rino 1975 mushobo wainga wakagara nyika ino nekaindi yanhu ainga ari munyika yemusambiki ino nazvino pano uno zvetakuona une madziso ekunasa kuona kamari zviro zvachinja maningi zvekuchinjisisa
0: ingana zvipi zvakona
3: indaremba ndeizvireketa muno muradio Musambiki muno inonge kuti kureketa akukondesi. Tinonasa kuziya taundi ritirini iri revira perini iri chimoyo nyamasi uno chachimoyo. Mazuva takaguma muno 1975 teibuda mushango takaguma muno umu takatanga ngeme takagumire muisusu zvetakatanga kuona mukwartirimo takagumemo kwartiri ya yanga yakafenzwa ngefenzi yengombe iyai ngana fenzi yongeda ngavino anofenza danga kudaya kwartiri ya yani muruya yanga ine fenzi chikutanga maputikizi akagara makore anoreketwa kwaikinyentu zano kwartiri ya yanga yakafenzwa ngefenzi pakinyentopo. Firimo yozo guma ngemakore mashomanani tau kauto kontratari e construction ouya kuaka ndirimo mukatimo muri uya kwa kwandiri titiri mukatimo tena sakuzviona zviro zotanga kuchinja teizviona. Asi taundi rino manje mugare rainga rakaizwa kuakwa kwaro. Mabairo ainga ari muno ningada kuwaerenga nuna anokwana mashanu. Kubvira tingati bairo katanga, tuenda bairo simitero, tubvepo tuenda
0: chevrero
3: chipangara. Tuenda papa chipangara, tuenda kuareari. Areari nyamasuno irikuzwi isedi dabiriri. Yaizwi areari. Apa bairo simitero ndareketa zviya rushusho tarimwe.
0: Swarbu.
3: Beresingu bukanga usina beresingu.
0: Banga usina ho.
3: Banga usina.
0: Kuswarbu.
3: Kuswarbu pari. Kaya ganga usina. Panga pani papashiri paya basi. Ndiyo ya izgia areari ya kona. Ne shipangara. Ne bairo simiteru. Ne chumfura. Chumfura yenga iliozia. Papa chumfura. Panga paripo. Ne simiteru. Nana danioni ni katanga. Bairo katanga yako na yeri kitwa. Pa fishikaliza soundi kasa pa.
0: Ho.
3: Tingati tirero kudai. Panga pa pani nutereshku. Pa ibikwa nutereshku ya mua pa. Cho changa chi bairo chako na. Kaa kuenda papa makavaro papa nishikora ya.
0: Shikora finisi.
3: Ya panishikora chunuzi makavaro pa. Panga nezi yanu. Tenderezi kudai anu. Kaa kuya pa bazari pa. Mushobo zazo gara unu uu. Nyamasu unu uu pa makore. Ema tsaya mati makuma shanu
0: narimwe
3: mushubu wazo gara taundi rinore kuti nei nini wakona ndaka gumamu no mazo andi noreketeo anisha rizima gare right kudawari hamba kuenda kera perera anisha ukwanisi tuona utiziro za dini za chinja nyumba za inga munu ze mabaranda mabaranda inga ari munu nyumba za vanaria ya inga kapfuriru kwa angi oriado titineze oriado
0: oho anokanda tara
3: yakaizwa tara ngana kaunamira tara kudai roronga natingati ngalona
0: ho
3: maji riri ziku tara rakagadzirwa rizwa oriado ino waitenga oriado kugadzi kupfurira ndiyo nyumba wainga msimirado yainga sikatengwe nge munhu nhando na weye shapa zingwa pana waye atamshapa gesi apana waye jomburiziazi kuti kubanze kuno munhu unobasira gesi kuti kete hakuna wairizia ino zita kuona nyamasi ngezo kuti oriado iya achinja achatuzi kuti chinuzi oriado chi firimo yakaguma muno kaakita basa kauchinja anhu owaka nyumba opfurira ngemazingu kaukunza magesi azoti tekereke nenyika inesesi. Chinyumba chakadini necho usuka unga chigumira nyamasi. Ungati munegesi hamshabasi chibani. Kare isosu nyumbezo, zetino biezo. Tayona nginge petrolio. Chibani. Waingane atine kandiru. Nimitineza kandiru ya yaibatu kwa yudea. Waingane kandiru. Wainga msimira doma ningi. Kandiru. Ngoti yainga sikatungu nyore. So zibani. Mazwaka zote ya otowu ya ino kwa itungane yanu. Akoma na inga wahamba ni petrolio. Ahamba ida inzira. Petrolio. Yo weida zote. Uya na yo. Aina kaku uya. Motenga. Mbairo nuri mabairo isi.
0: Nda katombo itenge sawa petrolio.
3: Makambo itenge sawa.
0: Chafunda.
3: Maona manye.
0: Takambo itenge.
3: Maona manye. Nge mgarilewe zaizika. Hino zese zia za zimika zese.
0: Taihamba vajo zina mashere kwenda nsikude junye. Kutenge sa petrolio.
3: Kutenge sa petrolio.
0: Tapa kushkola zia za setora. Ate zano fora topetuka.
3: No, atimo petuka. Hino zese zo aguchina. Kuti zingarangake firimo yakaguma kakusenza makore mashomane areketwano nyumba dzakwa munyika muno umu nemaputukizo akapedza makore mazana mashanu haazi kumbodzikwanisa kuaka motokari tobyange motokari misika chahambiki muvira muno umu kareko kainga kusina motokari chinyamududu hacho kuzikwa kuti prem prem prem waichizikira nguva imweni kabimbiri kuswap
0: ho
3: chi Suzuki chingati bram nyika ino yese kauti njina yese kuzwa motori za dongo ruburika bimbiri
0: anhu ayato warabondi mustrada
3: ku warabondi ku kwarira kuti mududuyi utsike basatsike pasi hino nyamasu unongeze kuti nene mustrada mcha hambiki ngendai mudududzo bvani motokari atichareketi motokari waiti njina muno ngwaso njinyeru mama kajanji na shefu wainga ari muno umune ne GP waita iti njiriza kuli kori yari jimu taundirino rese kau jimu kau tinjira rese kuti ungati motokari wakono ripadu ze mwanduru swarupu nge kuti mainga maka nyarara musina motokari hino nyamasu uno takuona zero za wanda maningi mabairo akura isusu anhu akona anchezi ine papa andiru pabata bisa zvakanakananda kupinda kakaita ferere mumunhu tenge takashomanika maningi munyika munhu kushomanika kushomanika hino ferere moyapinda pamakore mashomani emabuya anhu nyika ino apa china pepe kugara hino anhu aitya kani kuti kuti tiwande zvizvaitkisa zvakona bimbe
0: na chinoita hingana munhu warora mukadzi wake
3: oh.
0: Anogara ari yairi
3: maona manje
0: asi kugara nokugara anozowanda ngokuti anoberekana
3: apapo ina intendera nakubembe purisi ndezi ndirushipika ngofunga mani pamakore mabuya ano isese anhu aita makuwanda nge
0: zvakanaka ngati mbuswa mai Filipa Jo Faustino mai Filipa maonere enyu kudirwa dzimai ndizvipi zvabudirira zvakauya nokusununguka kakaita nyika yemusambiki
1: kubudirira kwa madzimai kwavasunungurwa nyika nekuti nguva iyoyo panga pacho menyika hondo madzimai angasina kusununguka asi pazowina independencia mustenda isinku madzimai akawa nekusununguka tena nhasi vakatosununguka wari kuona wari kuita mabasa yaangasingaite wari kuoneka vachienda kumabasa te vakadzi vari kuita madiretori amweni ari kuita madiretora nekuda kwokuti nyika yakasununguka nekuti kudai sina kusununguka nyika madzimai dai sina kusunungukawo saka tinotendawo kuti mwari akaita basa kumadzimai nekuti nanhasi takasununguka madzimai nekuti takazvipira kuenda muhondo
0: hino makarwira diri inu
1: ini ndakarwira bhazi ranyangombe
0: kadusudusu hino tingati mabasa amaibata angaichezana here nemabasa aibatwa nganarume
1: taibata basa rimwe chete
0: panga pasikazi kusiyana
1: nata
0: manga musikatyi
1: taika tisingachi anga kusina mwanarume mwanakadzi teserera tiri nyama imwe
0: chakaita kuti muende kojoina usurudado chinyi
1: inini ndakazvipira kuti ndiende kajoina nekuti babangu namai aitaura kuti nyika ino yazara varungu asi tingakundwe here nevarungu asi pawainditaurira inini mwoyo wangu waindirwadza ndakati isusu hazviiti kuti titorerwe nyika inini mai ndaakusimuka wakuenda kazvipereka ndega akati waakuenda ndikati ho ndaakuenda zveshuwa ndakazvipira ndikaenda mushango
0: maikoperani apa kuteedzerani
1: handina kuteedzera ndakazvipira pachangu mesho nemwoyo wangu wese taizviona nekuti arungu wacho anga akazara muno nekuti nguva iyoyo kana waifamba ukasongana nawo waifamba netabwa wachikubvunza titipe maoko wachirowa netabwa iya atee kutsuka maoko
0: paramatoja
1: si taidainzira paramatoja
0: nyamasi uno zvichaitika here izvi
1: nyamasi uno hakuchaitiki nekuti takasunungura nyika yedu nekurwisa kwatakaita
0: zvakanaka hino makore mashanu narimwe ari kupinda tazwa paumbo waMario Manyange chiti zvizhinji zvachinja chimoyo yaiswi Villa Peri yanga ino mabhairo asikapindi mashanu asi mazuva ano ari kupinda makumi atatu namarongo muna tikada kuenda kuona nyumba dzagadzirwa dzinodadisa taundi rakura uye kuda kuri hamba zuva mutero aukwanisi dangani uri pamudhudhudhu kana uri pamutukari ungakwanisa kuguma kubva ponta kuenda ponta imweni hino Nekubudira kwaita nyika uku kauyawo zvimwini zvakashata. Tikaenda kuona taundi emunisipi anosenza kutsvaira kutora tsvina kuenda kotsveta asi agari emo ndoona asina usiri. Nguva imweni iya ichipadza machira awo mvura inoyerera kuenda makwanza ichisvipisa makwanza uyezve atema mubhokati kana mubhanana unonga ari mukindari anotsvetera mushitarada zvakandowanda wanda. Hino tikada kuenda kuona izvona izvi zvingaita here zvibereko zveindependensi izvi? Ngokuti ukada kumubvunza ungashaisha kudairwa ndiye. Unozwa kuti ini ndikupa garitasha irisho wokundinyangadza ngemunisipi aiuzobvise izvi. Hino tikada kuenda kuona zvibereko izvona izvi kuda kuti zvipere tinodikana kuti tidini?
1: Ningenyaya iyoye munisipi iyo wanogara wachitaura kuti musakande risho kana miti musakande parisho kana matema miti unganidzai mupise asi wanhu nekusanzwisisa kwawo wanoita zvimwe zvimwezvo. Manje munisipi iri kufa nekutaura basa rese kuti itai zvakati mvura musatsvete mustrada. Saka anochichidzira kuona kuti wane nzeru dzinofunga bho here. Mukatsveta mvura tinoita murta tosunga mubhadhara mari zvinonaka here? Manje wanhu wacho haanzwisisi wanoramba achiita bazi. Saka tinotaura kuti ndiwanhu wokuti ari kuita chiro chaasingazivi.
0: Hino imi muse musununguri wenyika ndiripi basa rinoreka rizwi kunze kweizvi? Tinosoona anhu anosobhuya zvomanyepo kuti a wagwamwangu munhu zviripo zvinongarangara pamwiri pako. Mabhoato akandowanda wanda nosiya kuti muchisvizwa zviya munozwa mwoyo kurwadza. Hino ndipi basa rinodika kuti rizwi ndimwe
1: isusu
0: kuti tipinge izvona izvi zviri kushatisa independence yedu?
1: Isusu kana nyangwe tikazwa zvichitaurwa kuti kuri kuitika zvakati isusu hatiiti chokwadi nekuti kwatakabva kure hatina kumbobva tazviona izvozvo. Hatitenderani nazvo nekuti ninge iri bhoato kuda kutemesa anhu misoro nekuti bhoato inoparadza zviro kuti nyika isabudirire. Manje isusu kwamo tiri varwu vehondo takaona zvese zvakaitika isusu hatitenderani nazvo tinoti manyepo kwatiri. Saka nanhasi uno tiri kutaura kuti manyepo hativhunduki kana nyangwe tikazwa chiro chekunyepa tinoti manyepo yaari kuita iyayo nekuti hapana chinoshanda.
0: Zvakanaka. Eya taenda koona tingati mbuto dzimwe dzemabasa ingana muzvipitari tikada kuerenga zvipitari zvanga zviri muno kare Musambiki isati yauina isati yadzitonga kuzere. Tingati changa chipitari chimwe basi changa chiri muprovhinsi yeManica. Asi mazuva ano zvipitari zvawanda zvokuti kana mumadistrict maano zvipitariwo zvikuru maningi. Tikada kuenda koona machasi chipitari chakagadzirweyo chingaizaniswa nechipitari chirushomu chimoyo chinodaira provhinsi yese. Tikaenda pasusu nhenga apa chipitari chakadimurwa makore apinde aya chipitariwo chikuru maningi kuda kuenda katandika bharwe tambara musaite nei. Asi makore ari kupinda anhu aya anhu ari kutsutsumwa kuti aari pekurapwa zvakanaka. Tinosozwa mbuto dzinobudisa masoko tichibudisa masoko ingana aya kuti anhu aripekubatwa zvakanaka muzvipitari. Michiswa soko iri munozwa kudini?
1: Isusu tinozwa soko richitaurwa manje ninge tichitaura kuti vanhu aatendi chakanaka nyangwe achibatwa zvakanaka haatendi anoshora chete kushora nyika yaakasunungurwa nayo. Saka tinotaura kuti ndimanyepo yaanenge achitaura hapi kutaura chokwadi nekuti kudai kuti iona adi kurapa anhu angavhure hospitari achiti uyai murapwe kuno. zvinoitika hazviiti.
0: Nyamasi unorabuda soko rabva kuprovinsi yayo inyambani ku district revilankuru kwazwi kune munhu mudzimai wakafira muchipitari. Asi aguma muchipitari wakakumbira kuti ndone iwo wakanonoka kubatwa ngeanhu aisenzemo. Akamubvunza kuti bvisa mari. Zvezvino kwazvo hama dzakona dzakabvisa mari dzopasa airapa haya. Hino ngekuti wakanonoka kubatwa akasotamika. Atamika aya asenzi akasopetudza mari iya yanga atambira. Hino ishwiro yakaguma kuchianzi. Yaguma kuchianzi yakatongwa. Hino nyamasi tribunari huru yevhilankuru yazobudisa soko rekuti aya akatambira mare haazusenza zvakanaka. Hino mupanichi wakona ngekuti anodikana kuti apike jeri makore manomwe. Uye anhu atatwa. Uye umwe naumwe unodikana kuti abvise 300 mm kashikuripa. Ndai. Taona kudaro. Zvinopangidzira kuti tino anhu akanaka, tino anhu akashata. Hino, imumuse asununguri enyika, mazwa kudaro, zvino dini.
1: Isusu kana nyangwe tikazvizwa. Tinozwa sesoko ningiriri kutaurwa na. Asi, sezvinotaurwa mazuva ese kuti kana nyangwe mukaona chakashata dhunonsiyarini. Saka iona dhunonsiyari. Saka isenge tichiteererawo kuzwa kuti zviri kutaurwa kudini mese.
0: Hapana uri pamusoro pemutemo. Tese tiri pasi pei?
1: Pemutemo.
0: Tatenda. Atovidi shuva. Se musununguri wenyika. Makabata futi. Murwisa putukezi. Kuitira kuti Musambiki isununguke. Tirarame. Techizwirana pasina unodzvinyirira umweni. Hino. Mukaindi. Wokuraramwa kuri kuizwa mazuwano. Ndizvo zvamaifunga here. Nechibata ho mpfuti kuti murwisa putukezi.
2: Ya. Ndizvo zvedu taifunga kudaroko kuti. Kada muntu paakagara agara akasununguka. Kunge zvedu tiripo zvinezvi. Inini nyamasi ndakureketa muradio. Asi baba wangu nemai wangu kana zuva rimwe akamboreketa muradio. Nenyaya nenyaya yeudzvinyiriri. Kusunungura nyika kwedu takaita uku tichienda muhondo. Ngekuti mugariro wacho karepo taigara kunge vantu tisina pfungwa. Oh, taikonsidera kunge zvinyama muchango. Saka naizvo naizvire madzibere yedu madzibaba madzitsekuru yaifana kuenda kumutarato. Enda kumutarako tukuya kwawo yaienda. Noe kwaendera kunge zvinhu zvekuda.
0: Bambidzirwa.
2: Kwaenda kuita zvakubambidzirwa mechimuti enda kwasenza. Kana usingaende waita kutsvanga nekusungwa. Agora langa risini mugariro yona inata. Agora epuriso ndipo takazodini takazoenda wakazozviona firimu yakazofundira kuti apa zviri zvakona izvi zvanetsa. Ngekuti pamagoriyo pamakore makumashanu unosikeke zvese zvaidini zvese zvaienda zvaiinzwa isusu povo musambikana. Entang sakana izozo epuriso ndipo takazoenda kuhondo tishidini tishisunungura nyika ino.
0: Yasununguka unopituka mvunzo. Maitire ezviro mazuwano. Ngekuti tinosiya kuti panoshakanaka panoshakashata. Ino zvinomufadza here mazuva ano kuti ii tingati munhu waima pandima wabata badza rake urikurima aguma pakati nopakati unombonengesa sure kuti pandasenza padini pakura kudini hanzvopere zvino apera makore makumi mashanu narimwe momboona ndima yenyu kuti kusununguka katakaita nyika nyamasi uno tiri pano zvaizwa nanyamasi uno zvinotipfadza here kana kuti zvinotitsverudza
2: zvinotifadza zvinotifadza ngekuti evardade kana munhu ukarima munda zviya akanga kuni kusaririka kauswa kamwe iko kaswa kamwe kedu ndinotaura aka ndiko kukanoita kuti nyika ichisahambe zvakanaka mwambobuya soko apa kuti tatambira masoko yakubva nyambani nenyaya yemuntu purike iyena waisenza unosenza kuhospitariyo musambikana iyena wairwarayo musambikana saka ngezvipi zvinoitika kuti iyena para kuti azone kuti kuda kumutaratari muntu azone kupasiwa mare inkwando guvenu kudini ikumupasa mari
0: wekutambira
2: pamwedzi saka ndiro uswa bwakasarira uya uyu ndiwo unawo saka vantu vacho uionawo vanoda kupangwa nekupuniriwa kwayo vachizoziye kuti ta mosambiki yakasununguka kusununguka kwayakaita takasunungura vanhu vese ivhu nemunhu wakasunungurwa enda kana iyena tambe yekuita izvo akadaro akasunungurwa
0: tatenda amanyange makore makumi mashanu narimwe apinda zvibereko zvependensia zvinomufadzere
3: zvibereko zviri kubarwa kubvira papendensia inini ndinoti zviri kundipfadza ekuti zvizhinji zvendiri kuona chipendensia chisati chayo zvainga zvisiyopi so ndiri kuti kuhu ngemasoko emabva kubhuya pano yayo ekuti kwai furumeru ari muchipitari iyena uri kusenza uri mubasa kakuuya mutenda woti handitaa kuti ndeweida urapiwa ndipe mari hondo ii takairwa kusunungura nyika ino handizvobvizvo takaisunungura takasunungurira kuti kwai tigarire zvakanaka mutendere pamutendere nawai kugarika munhu wabva iyo ichirwara guverno iri mubasa guru maningi rekuringira ngemafurumeru mafurumeru mwedzi wapera andigana kutsvakira mari tiyapasi kuti ndiwo ari kubata chii populasau yedu atenda angauya anotambirwa ngemaifirimero yedu saka guverno inoita zviri zvese kuti anhuwo aone kutambira mwedzi wapera ino pozobuda umwe unoti kwai ini kuti ndikurape mbonipase mari isusu nei takarwa wakona hondo tinoti zvino takarwirei kuita kudaroko atinei nguva yakorono yetinobhuya ino hapana infirimero wakorono ini ndakaenda korapiwa chipitari chakorono waiti kwai wagumezva kuti kwai mbondipe mari infirimero wakorono hakuna akora isusu wedu ano aya woti kwai mutenda wauya akati kuti ndikurape mbondipe mari ino zvichakanaka here isusu kwakuti takarwira pasina
0: hazviiti
3: isu takarwira kuti anhu agarike mutendere unopiwa kuti mutendere akugarika piso waenda kuchipitari wotambirwa zvakanaka kufa kuriyo kamari nai kuti kwai haufine unofa wotambirwa zvakanaka nhenda yako worapiwa zvakanaka munoseya kutambirwa basi kutambirwa mutombo mukuru maningi usati watomborapiweko kutambirwa ndifirimero woringira hope yake nekukusekerera kaanoita woenda wekokuradzika pamubhedhe nekubhuya naye kubhuya kaanoita newe mutombo mukuru usati watombopaswa nemapirisiwo hino yena firimero angasungira makuzi mutenda
0: wauraya
3: ungaatouraya kupedzepo kuti kwai kuti ndikurape ndipe mari Isu andizo bize zee takarukira kusunu ngura nyika inu na anzo akati.
0: Hino, ndi shipi shino dika na kuti jizu kweku itila kuti shiperi. Nge kuti amweni anoso itakuda rungu kutia, ano visamene ngo kutia. Ngokuti anunga asikazi mtemu, we are aerengi mtemu. Wekuti wese unenda mshipitari, chipitari cho guvernu.
3: Oh.
0: Unudikana uti arapwe, we are ipi mare ya kawanda. Tingada kwenda kuwa na mapilisa anotenge so mfarmasi ya shipitari cho shtadu. Aduri, nochereni, singu medikaji.
4: Singu medikaji,
0: watenga mapilisi aya.
4: Warapwe.
0: Shinosia na nukwenda kuwa tenga mfarmasi ya privada.
3: Kubashari, mnumbure kiti, kubashari mwezi mtatu urimu.
0: Wechiri kia saadza remu. Wechiri
3: kia saadza wirapiwa kubude moka watu wapanyari art. Unosie mumtingwe. Hapana?
0: Hapana. Hino, amweni ahajizi ishi. Jinga itika kuti wafunzu watu tipase mtingwe wakati kuti tukurapi.
3: Mm-hmm.
0: Hino, ndiripi soko rinodika na utilifarari iskwe kitra kuti pasaoneke uno piringiza tingati urongwa wo utongi mukurapano
3: inini ndinombodai ngekuti iona guverna izi kuata zvirikizwe zvese zvamunze mayo ministeri ye Saudi zvirikiite zvirikizwe zvese hapana zvisika chazi iona guverno komu guverno iri kugara pasi iri kufunda ngemushobo wesenzirini iri kuti anhu akadai ya akapinda basa ngekupinda ngemwe weseri kuti kwai tidobatsira anhu ngo andiwe PS anoda rokonata ngoti nguva imwe ndizinozi mafurumeru zvozoreketwa mazvingwando andiwe PS anoita kudaroko
0: ati amatimate akaora angaita mairi matatu basi
3: kwati kashe yaora iyi maona manje hino guverno yona komu guverno tetie bia guverno ministry of Saudi iri kuzvizwa iri kuona mushoborukizwa uno anhu naona hao hao tingada kuona zviya arikuodza zvimabhiye kuti kwai matimati mairi angaora kashe yese yadini
0: yaora
3: zvechibhuiwa zvinozi kwaentown frelimo zvinozi takona frelimo wona ibasi zveri kuita kuda kuti arape munhu mafirimera akona frelimo ari kukumbira mari areye kushabhuya munhu uya achabhuya munhu uya nanda
0: Akushipisa
3: partidu
0: utongiwese.
3: Utongiwese. Ngendaye munhu umwe basi. Hino guverno komu guverno aizi kuwata. Anhu ano iri kuwadzwa iri kusenza nawo. Ngoti ari kuripingwa aona muridzi webasero kunyepa kuti unozomburekera. Ngoti waryira.
0: Zvakanaka. Independencia yakare rusa tingati magarire edu.
3: Oh.
0: Zvinoita kuti mubarwa Musambiki aende kana America kana Portugal nyika dzese
3: irokwazvo.
0: Kana kuenda kosenzeyo. Chinodikana ruziyo nekufunda kakaita.
3: Maningi.
0: Hino mazuva ano turikuona abarwa nyika yemusambiki.
3: Oh.
0: Arikudzingwa kunyika yeAfrica dzuri. Tinoziya kuti Afrika dzuri ishitongwa ngeazungu apartheid yakapwanya zvakawanda Musambiki muno ngekuti Musambiki yaibatsira Afrika dzuri kurwisa kuti isununguke basaone kusarura na ganda apa ino mechizwa kuti muzukuru mukoma arikudzingirwa Afrika dzuri arikupondwa atekufa munozwa kudini
3: ndizo ndabva kubhiya pano zvi kuti mukati menyika ungana ine yetirino iyi mune anhu ane pfungwa dzakasiyana siyana dzisikadzi kubatana ne guverno ari kudzingira anhu Afrika dzuri nawe guverno nawe partidu ya Afrika dzuri anhu agari zvibarwa zvemo agari ungana zvitakandiite suisusu tiri agari Musambiki muno kwakuzonda amweni akabvawo kunyika ungana muno tine mushobo dzakawanda dzina dzomuno
0: Nigeriano, Masomali, kana Mazimbabweano, Masuru Afrikano, ari muno.
3: Maona. Pachute pedu isu tunoti imba kuita mbao. Auya muno kuzotipedzera upfumu hwedu. Atichaguti ngendaa yao aya. maona manje imbando guverno anizo bize zainoda guverno ino biya kuti Mosambiki ni Afrika tsuri tirichiro chimwe basi mwana wa Afrika tsuri ni mwana wa Mosambiki muno ndi mukoma ne mununguna na mukoma na naya hinonge kuti mukatimo mune anhu ane mbau asikadi kuona amweni kwaya tiri kuguta pe
0: uyezve zviri kureketwa ngeanhu akaberekwa Afrika tsuri yasununguka kare kuye susu taifunda discipline education politika asi mazuano akuchina education politika yaipasa ruzio yaipasa rungano kuti nyika ii yakadai nyamasi ngekuti alipo akabata futi munyara akarwisa hino education politika ii yadini kupetuka zvekuitira kuti mwana unoberekwa aziye nhoroondo yomunyika maari kuraramira ngekuti echireketa kudaro uripo wakabuda kunyika yeAfrica tsuri wakauya wazobatsire nyika yeAfrica tsuri takapika isusu umakauya mwega tine nazvo isusu
3: ngekuti hapane chaanoziye yena
0: hino education politika unodikana iye kuti apetuke kana kuti ne
3: education politika munyika ungana ino iyi techirarama azviti kuti isusu tinoziya politika yenyika ino tikapera ana edu neazukuru ogara muchidima asikazii kuti nyika ino yainga yakamira papi zviripo ngezve kuti mubvunzo nyowa kana kamaningi mwana wangu kumbe wabva kusudzireketa zvemunobhezwa ngana kuti mamambofonerana waona mabhuku endainga ndinawo zvikanzi inini papa mapepa emabhuku enyu ano aya indoda kuda kukumbira ndiya fotokopiyari kuti muchikora mendinofundisa da kufundisa kokumbira kuna dhiretori wangu kuti ndoda kufundisa marunu izvi zviri mumabhuku munomu zviri kubhuya ngenyika ino kubvira kuambwa kuumba kakaizwa chiumbo chekuti anhu apangani kuti arwisane nemaputukezi ngekuti maputukezi aitishupa muno zvakandopera kunyorwa umo iyena angati izvi ndaida kuti maruno angu ndiende kuafundisa machekutanga da kumbobhuya dhiretori wangu ndizongana zvemakutsa zvinoizvi kuti mwana unofanira kukura echiziya education politika ungana yemunobhuyei
0: tatenda mai Philipa ngamuseswa mwiri ndiripi basa rinodikana kuti rizwe tirumbwe techiona nyika yedu ichibudirira tichisekerera kuti zvozviro kwazvo akasunungura nyika iyi akabata basa rakanaka
1: basa ratingaone kuti riitike tinoramba takabatana sekubatana kwataiita mushango kuparti yaisusu makombatente mwe dzedu dziri pamwe nepamwe atibvi takachinja kana nyangwe tione mhingapini dzakaita sei asi tinoti nyika ndeyedu takasunungura tega tikamhanyisa maputukezi yakaenda kumba kwayo nekuti dai tisina kuita chisimba chose kudai asina kuenda kumba kwayo saka nanhasuno tiri panzvimbo imwe chete
0: tatenda tsekuru David Shuva kiitira kuti shango rinosarira tichirima rivhuruzwe ndiripi basa rekuti umwe neumwe unodikana kuti abati
2: basa rinoda kuizwa ngekuti muntu kuzwa kwakasiyana-siyana guverno ngaisanetepi deve sempre tidini ugare tichikokomedzera izvi zvakashata shango iri angaribve tikare gwanza rimwe narimwe ngekuti tikaenda gwanza rimwe nderimwe tunoona zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka zvese makwanzi etu yese yananga yakavhurika tikatama kuita izvozvo sina nguva dzimwe ndechiayamba kuvhana makwanza edu
0: saka apa muda kubhuya kuti utongi unoita pawo isusu semunhu umwe noumwe
2: si
0: to zvedu tingati kurarama zvakanaka haiwanei kuita zvakashata
2: mambobhuya apa nenyaya yakuAfrica del Sul Afrika del Sul yevaridade pari kuti isununguke Afrika del Sul yakadependeri Mosambiki Mosambiki kuti isununguke Afrika del Sul

0: mwenerimwe
1: ndizvo tatenda amanyange mazokupedzisira ngekuti nguva dzaenda ngezvakaringana neizvozvo zvinodikanwa kuti tizvizwe tisu isusu kuitira kuti zvakashata zvisarombwe zvichipingaidza zvibereko zveindependensi zvakanaka
2: inini chekutanga ndinoti chipendensi yako yake chakaita munyika yedu nemusambiki muno achizi kuringira hope kuti rusununguko rawira uhu nauhu rusununguko rakawira tese mwana wamusambiki wese wakatambira rusununguko wenyika yedu ino iyi asi nyika yasununguka manje unofanira kuibata nekuireremedza tisu abarwi epi emunyika muno enyika ino yemusambiki pasina rutsaruro kuti uhu wakadai uhu wakadai isu tiri anhu amwe basi independensia yakauya ino aizi kuwira kaindi yemunhu kana rasa yemunhu yakawira tese dhurovhu amaputu tinokumbira kubatana kuti tisenze tikwidzire chinyika yedu ino iyi tese takabatana pasina rutsaruro kuti uyu uri kubva apo wakadai dai zviro zvikuru maninge zvendinokumbirisa amweni tingasanangurana fererimo wakadai dai wakadai apapo teisenza basa rekusunungura rokuti nyika yedu ikwirire ngatisasarurane nato tese ngatibatane tisenze kuti nyika yedu idini ibudirire chiro chikuru maningi chindinokumbirisa kune musambikano wese uri kundizwa ndechireketa uno ya petinoonana pese ngatipangane mabhuyu ekuti nyika yedu tingadai tingadai ingasununguka kudini ingakwirira kudini zvakadai zviri kubhendezvi tingadai tingaita wani kuti nyika yedu ikwirire takabatana tese mamusambikano
1: zvakanaka tinotenda tinogumiranga pano mumbungano yamasi yaibhuya ngezvibereko zveindependensia yemusambiki independensi yakaitika pamasuva makumarira mashanu emwedzi wamhenzi wegore ra 1965 tanga tina Amario Manyange, Afilipa Joe Faustino naDavid Shuva Chimalizene abva kuchirongwa chinoona ngeawo akarwa hondo yekusunungura nyika ino yemusambiki. Tinotenda zvikurisa. Takuzosungana zvinge kuda kwekuhamba kumabasa mupinda wamabeko pendensia akanaka. Pamberi nekukumbira kuti abarwa enyika yemusambiki arumbwe tingati akabatana. Tinotenda zvikurisa.

0: ndatenda Natasha tachukamizana mochirongwa chino mudzimai no rubudiriro hino pano apa ndakwenda kokoka mabuyo akaita Celestina Tennessee no adzimai azhinji izvekuti chito rebarkwe anoita mabasa akasiyana siyana hino ngati portane
1: ndadokoneka ndiri pano ndina wamai watatu tauti tichedze mzvalingana na mabasa au wanaita mzvalingana na kusenzeswa kwa mali tukulanga mashtiki na mapopansa mali ya kuti unakoyesa kuitira kuti ukhadza kwanise kuita zvakunanga kuba kuita mai dzina ndi mwani
2: ndine vano Celestina Eduardo
1: mama dzina
3: Felizarda David
1: mai dzina
4: ina na Bitina Pandeo Bagajani
1: pasentibve mpsvanye zvano munati munakaita imwe kuitira kuti mukhadza kwanise kuita kuti mari yanu ioneke chiwanda
2: nalima tomati nalima mbatata nalima fijau na magwere zvino zvinatiponesa panyika ya district bat
1: mungalima munakagulisa munakwera kurisha munaita tichi
2: tinagulisa tichitora mari tichiendesa kupopansa na kuti chitiki
1: popansa yanu iyo iri kufamba tichi
2: kufamba tingaona mari ire topera kugwana tingagwana toona kupopalize patsva tingatambirisana
1: munakagura zvipi namarene
2: tinakagura
1: tinakaita zvipi
2: tinakatora mari ire tichigurawo zvaugura zvapanyumba
1: tiri kuendera tuchedza mai munakaita zvipi makamaka
3: timbari mafasi tomati sebhola tichigurisa munerekadzo
1: tichiita popansa namashitiki zvanye zvano madiita na mari yano munakabatai nayano munakakoya padoko napadoko
3: na mari yatu timbarima tichigurisa kwaze timbawaka nayo timbaita chitiki tichitambira tichiwaka nayo timbagura zimbei kura kuti tikwanise kurima madhubhu manyowa timbagura na mari iponi mari ine ibodzibodzi yatu timbarima tichigurisa tichipopa ari kuchitiki
1: muri kuwaka zinyumba
3: atikuwaka nyumba
1: kare kare wakadziwa kawakawo nyumba
3: na dhanende gaine pano na dharonga ine na mwamuna wangu kumwigo
1: kubatana pano
3: kare
1: kare futi wakadzi wakaramba futi
3: hawakaramba ndi mazina da zviri bom
1: mukuona kuti wakadzi wadirekererwa mukuzviona da
4: apa zvakutofamba bom mesimo kuti munhuwo mukadziwo mesimo adi kudziwawo zvakuita panyumba ne zvese zvatinenge tikuita nanga tidabatana nababaya pamwivo pano pana fata yanyu ne tikaenda kumapopansako tambee tingatambira mari iyaii mapopansa tinaita popansa yamakomida popansa yamare chitiki tichipasana then masemana semana ndisetani mazhizense zvese zimbatia zimbatibatsira panyumbapo
1: wakadzi wadi kuita zvizinji muri kuona tani na nguva yakare na nguva ino
4: panguva yachinchino iyi zvaindikuona zviutofamba bomesimo mukuona ikarepo taidzinyirizwa isi vana chifana vakadzi mesimo tanga tiri pasi pamutemo mesimo majapa chinchino pano tiutoonawo vakadziwo mesimo wautobudirirawo mesimo
1: walipo achiri kusalira masule
4: walipodi mesimo achiri kusalira masule majapo tina nguva yakuti timbagarirana nawo pansi wanzatu aya tingaona kuti mwanzatu iyi njira yekupinda neiyei haisi kupindana nzira kwayo machi timbadzamukosejari imwe mwanzatu ukaonawo kamari kako padoko ne kafundo kautoma kutomawo nako ne kana kuri kurimako ko tinabvunzana mbatirimeni madimba madzimai tingarima ipo tinatora mari yatu iyai toenda nayo kana kupopansa ungati kupopansa kana uriuitawo chitiki na anango wotora mari yako iya hauchadhependerizve futi ikadza zvechimachibhoso yamwa muna ne
1: chanyi zviri kuitika kuitira kuti wakadzi vaenderera vachiri masure vachirekawo kutevera wanisa wakutira wabudirire chanyi chiri kusarira
3: pana wanango ninga ndiumbwa wanango ninga havana musoro nazvo
1: ndakuitira
3: chakupasiwa
1: chinakhutisa
3: nada chakupasiwa chikhutisa
1: kuona kwano chakupasiwa chinapera
2: achiseri
1: chinakwana
2: achikwani
5: mbuya
1: apo nzero ipi yana mungapase kuna wese
2: chakubatana wega na manzako chenecho unachiona unakhuta nacho chakupasiwa
1: wasirawo nzero ipi kuona hapana zvawari kuita
2: unapfunzisa kuti pindani na njira iyi na njira iyi anadzaronga kuti mai ule akanipfunzisa zvinhu ndadikuona ndadikubudirirawo nazvandipfunzisa mai ule
0: ndinotenda Celestina Tennessee watipasa mabuyo aya akaita nevadzimai ekudistrict rebarkwe izvi paibuya muzvakaringana nomabasa avo aanoita hino apurutani padoko nepadoko tikuenda kofinha chirongwa ichi mudzimai norubudiriro ndoenda kudaiza Antonio Fazenda Majimba nikachengo makake kusenga nyara adzimai atidikani kusenga nyara todikana kuita mabasa aliyese zviri mukati muribudiriro hingana mufananidzo we adzimai awo ekudishitore barwe azi kusenga nyara arikuita mabasa akasiyana siyana kuita zvitiki kuita basa zvekutengesa zviri mukati mekuti asapote anyoka mao pamwepo nokubatsirawo zvodikana pamuzi ngatipurutane ngoma e.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe, pakupetuka kuti ndirarire, andizikuzona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mbulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kondiya sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.

Rekuhamba padoko nepadoko nochirongwa chedu nguva chedu ndejona gume jo ose kunomboseswa makumarongomona najirongo muna tesvora dimsambeke emzo province ya lenyumaneka treko je chinjanesa kozongoma chakaimbwa nguva embe vakasiyana siyana ino muchina chanyamasi china chokotondorera zvadaro kotoenda kozongoma yakaimbwa ndeSelio Figueiredo osetepa zvidume upaishi runyararo romunyika yangu toenda kozongoma imu.